0: Gula zoro harami kurentu daraswan mita pisku uskunu da wakiruna karawatu mangilambe tamtam pule ya adi hapa nuwa kima loktu ndesa usku reta suwa ekaka loktu dwenye kila hawara ya karatesi. Tuna sawangi chida ruka ya Ahmad Alibe nandiro karajin.
1: Fila armakla ina arzai sidi latin anoskun zairo walsina shirolad Nigerian sa adin

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu uso andia karantaru. Kama mai andia rapsina suru fraskram de tam tam fraskram doni nyari kanuri. Karantu niptundua ya sayo kusuta nyimartawa chip dorte na mnyana fraskram shimada itaga turu. Karantu daji andia kayo kusuta nye chinzan klanza bayenze. Masha Allah uso uso kisharu.
1: Dari ushe.
0: Masha Allah nda kasadi nda kanadi nda ningiri.
1: Alhamdulillah.
0: Ngila zuru. Kuntu sai kondo fanza nuzana ya idai.
1: Su yin shigawa ba laji kanyi mai kare fure laduma.
2: Su Muhammad Kamsulum.
0: Masha Allah ngila zuru har mai kuntu nde daji kusota yi martawa Allah anda ya gayo awadu ne andiro zero goza isana madlan andi drasa kotaro ngila masha Allah. Tumai lambeji zi alabaras kugo isuwa surodlan awadu ni futi andro suti nan suro kenanga nji yala gidlar Nigeria alan. Washu gawa?
1: Naam. Ula nabali ni min?
0: Kuruntunde su nyakir zi.
1: Alhamdulillah awadu burasalaglan nyari rogo nyashana nyari kanuri ya wudaya. Suron zila den deras mbeji. Awla suron dorm gwanum kenanga amkun bali ni anofweda janna mbeji. Arishima nyari dogo niya. Biangai awala mana ni awar tamtam awala shigui nyari dugu dia awashimbo zin beji arishima nyari do awande kue nyari rogo nyeshana adu kanuri mana usi gulden kumburame wapila tuljin wapila kumburama tuljin shi aimananzo
0: aimananzo
1: yo
0: ai kanuri nala nganzazu
1: awin nganzazu
2: nam
1: dai awadu surufarka
2: nam
1: awade